0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
5: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen FM.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: musik, ada info dong. Biar imbang, tetap di sini ya.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak, ya, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Hmm. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya nggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
1: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
2: Lu sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
1: Bukan.
2: Lu ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
2: Walah, ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit, berarti
1: ya,
2: Bu Iit ini
1: ya
2: masuk salah sambung di Ganda.
1: Oh gitu ya, Pak, ya.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin GenFM.

0: Satria.
1: Halo.
2: Halo pagi.
1: Iya.
2: Ini Mbak Putri ya?
1: Betul.
2: Mbak kenal Bu Neneng?
1: Oh, iya kenapa, Pak?
2: Ini udah 2 bulan enggak bayar kredit nih. Saya dari akulayu.com. Enggak bisa dihubungin soalnya, Bu.
1: Kenapa jadi ke nomor saya, Pak? Saya enggak ada urusan, Pak, sama Bu Neneng.
2: Ini udah 2 bulan, 1 bulannya 1,3. Jadi totalnya 2,6, Bu. Ibu udah ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu.
1: Saudara, bukan tetangga, bukan.
2: Ya ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu ya.
1: Makasih, Pak.
3: Halo, Bu.
4: Ya, halo, kenapa ya?
3: Iya. Ada Bu Putrinya. Ini dari Bu Ayu, dari bosnya Akulayu.
4: Akulayu? Siapa Layu?
3: Tadi anak buah saya sudah nelfon Ibu Putri. Ada Ibu Neneng ya, sudah meminjam uang, tapi 2 bulan belum bayar-bayar lagi. Ibu Putri ini yang dicantumkan namanya sebagai jaminan.
4: Mbak, konfirmasi nggak ke Bu Putrinya sendiri?
3: Loh, ini makanya saya telepon. Ini Bapak siapa ya?
4: Saya suaminya.
3: Boleh ngomong sama Ibu Putrinya?
4: Hanya saya tanya dulu, sebelum pencairan, itu ngomong nggak ke istri saya?
3: Loh, kalau penjamin itu kan istilahnya tidak ada konfirmasi, Pak. Semua juga begitu, Pak. Bapak nggak pernah minjem-minjem apa?
4: Ya, harus konfirmasi dulu gimana.
3: Oh, ya nggak tahu, Pak.
4: Saya juga nggak mau tahu lah. Orang saya nggak tahu urusannya, Pak.
3: Ya, memang urusannya bukan urusan Bapak. Urusannya Ibu Putri.
4: Siapa?
3: Ibu Putrinya mana? Ini masalahnya juga tagihannya banyak, Pak.
4: Minjemnya ke siapa?
3: Lah.
4: Siapa?
3: Ini kan karena apabila kreditur tidak bisa dihubungi, ya jadi kita telepon yang jadi penjaminnya, Pak. Begitu dong.
4: Itu jadi jaminan ya harusnya kan ngomong dulu ke istri saya. Mau nggak dijadiin penjamin?
3: Ih, itu kan bukan urusan saya, Pak. Kalau misalnya yang sudah nulis berarti kan harusnya sudah tahu.
4: Kalau emang nggak tahu ya udah, saya juga nggak mau tahu. Ngapain ya juga ngurusin urusan kayak gini?
3: Panggil aja Ibu Putrinya sebentar, Pak. Saya mau ngobrol sebentar aja.
4: Itu udah ganggu istri saya. Kerja di sini lagi banyak kerjaan.
3: Ya mana saya tahu, saya juga ini kan pekerjaan, Pak. Saya rugi kalau kayak gini, Pak. Kreditur saya macet semua, Pak.
4: Istri saya kerja di rumah, terus jadi penjamin, terus itu kagak ngomong sama istri saya.
3: Orang urusannya bukan sama saya, itu juga kan agen-agen saya, Pak. Sampai saya ini sampai owner turun tangan, Pak.
4: Ya turun tangan aja ke rumahnya, samperin ke rumahnya sana.
3: Loh, ini makan saya telepon dulu, Pak.
4: Di situ ngomong enggak sama istri saya? Kamu jadi penjamin, kan enggak ngomong. Saya ngerasain uangnya aja enggak.
3: Loh, ya mana saya tahu, tanya ibu neneknya dong.
4: Loh, jangan ganggu istri saya, ngomong aja langsung ke orang, samperin rumahnya, itu kan alamatnya jelas kalau emang dia nasabah ibu.
3: Ya udah, gini deh, Bapak kenal sama ibu neneknya atau kenal sama bosnya?
4: Ibu neneng, gimana ceritanya?
3: Gimana cerita dia tadi kan saya ceritain, Pak.
4: Iya, enggak mau tahu.
3: Gimana enggak mau tahu, makanya kasih dulu.
4: Iya, sampai
3: kasih dulu ke ibu putrinya, Pak.
4: Jadi,
3: Pak, ini urusannya sebenarnya dipersimpel, tinggal kasih aja ibu putri teleponnya, Pak. Habis itu saya bicara begitu, Pak.
4: Itu ngapain nelpon-nelpon ke sini? Masalah situ sama Bu Neneng, bukan sama istri saya. Ngapain sih itu nelfon istri saya?
3: Lah, saya juga nggak ada urusan sama Bapak.
4: Ini kan menyangkut rumah tangga saya.
3: Ya, kasih dulu dong sama Mbak Putrinya. Masa Bapak menghadapi perempuan? Oh, cemen.
4: Ya ngapain cemen-cemen, orang situ ganggu kok.
3: Loh kok ganggu, saya keganggu, ini bisnis saya keganggu, Pak, karena gak dibayar, gimana sih? Udah gini aja deh, bilangin sama Ibu Putri Sundari.
4: Ibu Putri Sundari, siapa Ibu Putri Sundari?
3: Ibu Putri Sundari rumahnya di Petamburan, ketemu aja sama saya.
4: Mana ada di Petamburan, data siapa itu kamu pakai ya?
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung.
4: Loting-loting gak
3: dan
4: salah orang.
3: Ibu Putri masuk salah sambung di Geneva. Ini ada siapa nih?
2: Ini masih Pak Hengki nih ya, Pak Hengki ya.
1: Kita
2: pura-pura jadi suaminya nih, Pak Hengki ya.
1: Sinyorita ini.

0: Yani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo.
4: Halo, selamat siang Mas Anjar.
3: Iya.
4: Mas, aku Rusli, Mas.
3: Siapa?
4: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
3: Oke.
4: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
3: 14.
4: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
3: Oke.
4: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
3: Maunya siapa ya?
4: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
3: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
4: Oh, begitu.
3: Jadi harus ngecek dulu.
4: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih, Mas?
3: Aduh, gak bisa.
4: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
3: Terus minumnya apa, es jeruk?
4: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor, kan performnya ya, di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
3: Gak
4: aduh,
3: masalah.
4: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya yaudah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepenginnya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
3: Kotak
4: Den?
3: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
4: Lu salah berarti.
0: Oh, berarti salah. Ebel dong berarti.
3: Iya.
0: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi dengan Pak Anu.
1: Ya.
0: Pak, perkenalkan, saya ini dari Clara, Pak. Vuala Gandaria, Pak.
1: Oh ya.
0: Ya, ini kan terkait pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
1: Betul.
0: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang sistemnya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
1: Ya, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
0: Nanti
1: ya.
0: Bapak, sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai...
1: Semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa. Loh. Saya tanya dulu, keadaannya.
0: Karena gimana. Gini, Pak, saya kan kemarin make sure ya, Pak. Pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
1: Halo,
0: Pak.
1: Iya.
0: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
1: Sudah konfirmasi sama istri. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak, soalnya Mbak ada orang di rumah.
0: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
1: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
0: Betul.
1: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
0: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
1: Saya bilang telepon istri saya dulu. Mbaknya nggak percaya sama saya.
0: Ya, maklum, Pak, manusiawi. Saya ya, melaksanakan
1: manusia,
0: prosedur aja sih, Pak.
1: Manusiawi, melakukan prosedur manusiawi, tapi Mbak juga nggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
0: Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Atas
1: Mbak mau ngertiin, tapi Mbak nggak ngertiin saya ya, gimana.
0: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih, yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga
1: tahu,
0: kan
1: Mbak,
0: tadi
1: saya
0: sudah...
1: Saya juga tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand.
0: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
1: biayanya berapa harganya tasnya?
0: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
1: Oke, bentar saya telepon lagi ya.
0: Halo?
1: Ya, Mbak.
0: Bapak kayaknya nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
1: Ya, saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
0: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak, saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih, saya nanti nggak cari.
1: Pondok Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
0: Bapak Ano, Ano Lorenzo kan? Istrinya Sandy Aulia.
1: Ngaco. Udah ngaco.
0: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung dan Pak Ano masuk salah sambung di GNFM.
1: Mbak. Hati-hati, Mbak.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: sek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek. Habis siki lanjut joget maneh.
1: Halo Bill.
2: Ya.
1: Semalam apa iku semua antar?
2: 50 ya, Pak.
1: Hah?
2: 50.
1: Rombongan to dhewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternonon dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, iki cekin nang hotel.
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
2: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
1: Sapa e?
2: Kanca kerja e kabeh.
1: Iku kon jemput nang ndiku?
2: Nang kantor.
1: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
2: Lah, piye dicatur?
1: Loh,
2: kon kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbak aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
2: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
1: Allahu Akbar! Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
2: Ya ayo pak, aku gak betul lah kita Allah.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu? Online-online. Pantes aku budan no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong koyo ketek ketulup.
2: Iso apa coba aku tak ngerti kok bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wis saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu pak aku ngisik nang pasar turi ya.
1: Loh, kok niku lapo nang pasar turi? Jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
2: Lalalalalala. Kok ada temen? Lagi seolah penumpang ini pak.
1: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mobil cicilan iki sapa sih bayar penumpangmu?
2: Waktu pak aku bingung pak kalau aku pak.
1: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
2: Terus aku nyambut ketemul uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh? Mau pikir aku kewan?
2: 10 tahun. Aku kok suwe temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti pak.
1: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
2: Lah, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya Billy Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa iki?
2: Billy Binar Alamsyah.
1: Billy Binar Alamsyah?
2: Iya pak, waduh.
1: Aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengku iki.
2: Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
1: Oh wala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: salah sambung ya Nafa.
2: Aduh, halo.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: si Harian.
1: Halo pagi.
2: Ya pagi.
1: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
2: Iya kenapa?
1: Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
2: Ya bensin biasa lah.
1: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek. Yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin jalan kita bawa moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal gak apa-apa. Di warung tuh. Begitu kita belok kanan sampai deket Alphas itu langsung ngadat gitu.
2: Nah itu mah emang motor lu rusak. Yeah. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
1: Di kok gue yang disalahin? Lu apa sih ya? Pak gue kemarin liat di botolnya warna beda tuh. Karena warna biru biasanya.
2: Ya emang itu warna biru. Mata lu kali itu gak liat.
1: Mata gue, lu kenapa mata gue? Motor gue servis semua tau. Kagak pernah gue pake. Gila lu nyalain motor gue. Lu bensin lu no.
2: Gak ada ya.
1: Lu campur apaan? Lu campur apaan? Lu ngaku sama gue, lu campur apaan? Bensin lo?
2: Gak ada.
1: Hah?
2: Bensin gue tuh
1: Air ya?
2: Air gue.
1: Hah? Eta. Nggak, gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
2: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti?
1: Lah motor gue rusak gara-gara bensin lo.
2: Lah lu juga beli bensin cuma 12 ribu, 13 ribu. Jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Nggak mau mah motor lu
1: deh. Ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
2: Gak mau emang motor lu aja udah jual. Udah rusak lu pakai lu isi bensin.
1: Ini buktinya ada. Buktinya ada. Nih buktinya ya. Kemarin pas gue beli itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus kira-kira berapa meter no, yang deket Alpha. Abis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya yeah.
2: Gak mungkin.
1: Tiger gue bawa ke Yamaha. Katanya bensinnya.
2: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
1: Disi kenal tuh gue. Gini aja dah ya. Kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
2: Enggak
1: gini, ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
2: Ya terus?
1: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain, Komunitas Vespa, iya kan?
2: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue, gitu gue.
1: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
2: Enggak mau, gue gak ada duit.
1: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
2: Di, rugi jadi double-double, gue gak mau.
1: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu, gue rugi nguras.
2: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama supplier gue.
1: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
2: Ah, itu memang motor lu udah jelek. Mana?
1: Gue selah nih, gue selah ya. No.
2: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Udah tau sama motor lu gue.
1: Gini deh. Gue datang ke warung lo sama anak-anak motor nih.
2: Ya udah datang aja.
1: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak-abrik obrak-abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih.
2: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken, lo salah.
1: Nah, ini warung Budi nih Pancoran Jakarta Selatan bukan?
2: Bukan, ini Pancoran Depok.
1: Dah, kita salah orang. Kita salah sambung. Maaf ya, dan Dini masuk salah sambung di GDFM.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin
1: Vitaminku. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo, ini Mas Alvin. Yes. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku loh, Mas. Ono rendo-rendoe, Mas.
2: Rendo-rendo.
1: Iya.
2: Enggak pernah nyimpen tai joli ae bon kula joli mawon.
1: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku, Mas. Aku gak gelem dijoli sembarangan. Kudu ono rendo-rendoe pisan iku loh. Oh,
2: itu ganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
1: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
2: Yo, tahu sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
1: Lho, yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dia bujuan sampai aku kok.
2: Bujuan piye?
1: Se mas, kok aku jadi curhat sampai sampean ya, Ki? Pokoknya aku kepengin balik nur rakete.
2: Gak masalah, Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
1: Sa itole pisan lo ya?
2: Ya.
1: Ano foto yang mantanku pisan lo nukunu, no itole ku?
2: Nah, terus aku oleh fotonya tekan di mana, bisa pakai foto kue, ta?
1: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Ya. Prinen lo, Mas, ojo lali.
2: Ya, rapopong.
1: Tak parani sampe saya engkau, yo. Tak joko lo.
2: Loh, langsung sekarang.
1: Loh, yo iyalah.
2: Wah,
1: tuh. Tak parani, yo, nang tol waru, yo. Cukup nang kuno.
2: Kok nang waru?
1: Loh, oh, sampe tugas nang waru kok.
2: Lah, aku nang kejabaran dua, Mas.
1: Loh, bukan daerah waru itu tuh mas, yang pintu keluar itu.
2: Bukan mas.
1: Uang penjaga tol ki sawangira ini podo kabeh. Aku mek ngelu iki mas.
2: Ya kan ganteng-ganteng aja nih mas.
1: Ya Allah mas, berarti Mas Alvin masuk salah sambung Gen
2: FM. Jadi aku lu ngeruano iki jalan gerdu am.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: hiburan keren. Salah
1: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Retno.
3: Dari mana?
2: Ini saya Wahyu, Mbak, dari salah satu customernya Mas Ade.
3: Ah.
2: Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
3: Ah, kenapa tuh?
2: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
3: Kok gitu?
2: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
3: Bapaknya sama nomor saya dari mana?
2: Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
3: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
4: Halo, Mbak.
3: Iya.
4: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
2: 5.
4: Oh, 5. Ada 5 gitu.
3: Rekomendasinya dari mana? Terus
4: dari
3: kontak saya dari mana?
4: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh, kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
3: Nah, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya sih juga
4: saya
3: orang konveksi.
4: Betul. Ya. Mbaknya kerja toh di konveksinya.
3: Iya.
4: Apa gimana?
3: Enggak, saya di kementerian.
2: Huh?
4: Soalnya sih
3: kalau menang soal konveksi,
4: iya,
3: mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
4: Sudah.
3: Kan katanya itu tahunnya dari konveksinya.
4: Betul.
3: Terus dapat kontak saya dari mana nih?
4: Iya, kan dibilang dari karyawan.
3: Sangat sopan sekali masalahnya.
4: Tadi sopan kan selamat pagi gitu. Kalau misalnya saya langsung, hey, ganti. Ah, itu baru gak sopan gitu.
3: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
4: Ya saya gak tahu. Masalahnya
3: oke,
4: kan ini kan
3: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
4: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya. Suami saya gak nanya. Kamu juga sih gak nanya-nanya. Gimana sih, Mas? Gitu loh. Kan sekarang masalahnya udah simple begitu. Tinggal ganti rugi aja wis beres. Ya udah, misalnya mbaknya, Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500 ribu ke saya.
3: Gimana ceritanya, men, ngatur-ngatur kayak gitu aja. Udah nanti saya telepon. Halo?
4: Ya. Mbak, jangan ditutup dong, Mbak. Kan saya tadi lagi komunikasi.
3: Iya,
4: bukan bukan begitu, nah, Mbak. Ya, ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
3: Ade Govinda.
4: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
3: Apaan sih, Mbak, gak jelas?
4: Ya Mbak, yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
3: Retno Karno, Suti Karno.
4: Wah, salah orang saya, Pak. Salah sambung toh.
2: Salah orang toh.
4: Iya, dan Mbak Retno masuk salah sambung di Sabar. Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
2: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Mahendra ya.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu

103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo Mas Januar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Udah dapet lah Mas Amin Mas.
3: Belum. Kalau kepikirannya Scoopy gak bisa, safety aja gak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
2: Iya.
3: Kita misalkan bisa atas nama saya sendiri gak apa-apa. Wis, nanti ini KTP saya juga sudah siap. Tapi belum KTP ya Mas.
2: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Januar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
3: Kalau listrik pasti, listrik rumah.
2: Iya, air.
3: Oh itu pasti Mas.
2: Lancar sampean?
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang tak Mas?
3: Kalau sering sih enggak.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Januar nih gak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Gak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin gak motornya?
3: Loh, apa adanya Mas?
2: Nah, terus piye Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampean resi Mas.
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh iya Mas, misal loh Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Nah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi Mas kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah Mas.
2: On time jam berapa?
3: Ya tergantung juga sih.
2: Tergantung?
3: Nah sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
2: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Januar ini on time atau enggak?
3: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
2: Ya kita pastikan. Gimana?
3: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time. Udah saya batalin aja. Saya enggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Enggak pernah ke sih. Kedurus mana? Selama ini beberapa hari ini juga. Dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Januar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
3: Bukan Mas, saya Januar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Januar Wicaksono?
3: Bukan Mas.
2: Sing kedinding iku Mas.
3: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Januar masuk.
0: Salah sambung ya, Devin.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwas yang seneng katanya untuk motor, batal, rek.
4: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
5: Big Week, ini baru bengkel.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
6: Gen FM.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Ini nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
1: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus.
1: Gak cerita, mau dipancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal lu anakku. Tapi masih single ya. Tuh ya.
2: Masih.
1: Jadi ini loh, anaknya Tante. Biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku
2: iya.
3: Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
3: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: enggak
3: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja, naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh, gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya, kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Ya.
3: Iya,
2: sih.
3: Iya.
2: Mungkin karena anak-anak mama kali ya.
3: Iya, itu benar. Kalau Bobo ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
3: Aku gak bisa kalau Bobo gak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya.
2: Ya, masih ada kerja juga.
3: Oh, gak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh, iya, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pandigiling.
2: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanah itu Tante Yusuf.
1: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
2: Bukan. Ferry Irina.
1: Oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti deh.
1: Ferry masuk salah sambung ya, Depel.
2: Aduh. Mbak saya juga tiaparin dengerin. Kena juga ternyata. Aduh. Asem.
4: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Halo,
1: pagi. Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
0: Iya, betul. Siapa ya?
1: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
0: Oh, Mbak Siska.
1: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita. Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
0: Jabat.
1: Ya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin 1, 2, 3 MC jabatnya ini chaos.
0: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
1: Enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
0: Ya,
1: Mbak
0: boleh.
1: Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
2: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
0: Oke.
2: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan, ini crowd ini luar biasa Mbak.
0: Oke.
2: Risik sekali.
0: Oke.
2: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan apa? Santet Mbak.
0: Masa iya sih Mas?
2: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
0: Oke.
2: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
0: Oke,
2: saya boleh coba ya Mbak ya?
0: Iya boleh Mas.
2: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricu, silakan.
3: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk, jangan ricu, jangan lempar-lemparan barang. Harus tetap di posisi kalian masing-masing.
2: Cut.
0: Oke, gimana?
2: Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
1: Oke.
2: Kesannya kita sedang berdebat ya.
1: Iya.
2: Oke, siap
1: ya. Saya dari A ya.
2: Saya dari C ya.
1: Iya.
2: Oke. Kita coba 3, 2, 1.
1: Enggak bisa dibahas Mbak seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
2: Punya gue duduk. C nomor 1, men.
0: Ibu
2: is the best. C is the best.
0: Saya lempar batu ya, Bapak.
2: Sini lo, lempar.
1: Saya lempar duluan loh.
0: Marah semua ini, Bu. Jangan.
2: Sini lo, weh.
0: Saya di sini harus marah.
2: Lu pulang lewat mana lo?
1: Terserah lo. Gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
0: Gak bisa, Pak. Di sini gak bisa, Bos.
2: Sini lo.
0: Bapak jangan bawa senjata, Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
2: Nah, gitu dong.
1: Harus bisa nenangin ya.
2: Bagus loh, Mbak. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3.
1: Pilih semuanya.
2: Bagus sekali Bu Siska idenya. Oke, coba.
0: Oh, oke.
2: Okay. 3, 2, 1.
0: Teman-teman semuanya harap tenang. Sebelum kita memulai, kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini. 1, 2, 3. Pilih semuanya. 1, 2, 3. Pilih semuanya.
2: Wow,
1: keren.
0: Gitu Mas.
1: Meskipun nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
2: Oke, Mbak Siska, ini oke. Kalau ada saya dari kafe udah oke. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
0: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
1: Sendiri dong pasti.
0: Ya berat dong, Mbak.
1: Ya sebenarnya budgetnya agak kecil. 300.000 tambah 5 kaos partai.
0: Totalnya berapa jam, Mbak?
1: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
0: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong Mbak, debat mah.
1: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
0: Siapa Mbak?
1: Lisa Rumbewas kan.
0: Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa Mbak?
1: Salah orang, Pak Didit.
2: Aduh, salah
1: orang. Salah sambung dong Pak.
2: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gila
1: MC-nya. MC langsung kita kasih bip nih.
0: Cepat capres Pak. Aku udah menelpon nyokap-bokap

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Gen, 103,1 FM Bisa Banget.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo.
2: Halo, Maya.
1: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
1: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
1: Sopran.
2: Sopran. Sopran tuh yang melengking
1: yang
2: gitu.
1: Yang nada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
1: Halo, berarti aku penyanyi di sini.
2: Apa iya dong.
1: Sopran. Doremi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
1: Doremi.
2: Kok kau ingin ya repadun suara ini? Do, do. Tunggu ke mana? Munga. Ada deke mana kuno? Hai munga mana? Lah repot suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah, yo wes, iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
1: Lagu apa? Kala. Kok gue siapa?
2: Ya Allah. Masa enggak ngerti? Sing Kala ku pandang kerlip bintang jauh di sana. Itu lho, Mal.
1: Oh, lagu dangdut. Ya,
2: nah, aku kepengen dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
1: Enggak iso. Aku butuh teks.
2: Lah apa butuh teks iki? Wong iki lho.
1: Aku enggak apa lagu nih.
2: Melo aku. Kalau aku pandang
1: kan bintang jauh di sana.
2: Kurang bleot iku suarane.
1: Kalau aku pandang kan bintang jauh di sana.
2: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan jetis kan?
1: Enggak.
3: Iki paduan suara apa sih lah iki lho? Manja-manja grup itu lho.
1: Enggak.
3: Loh, ini apa?
1: Serian ada.
3: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sa.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di KFM.